0: ehunumua obepem atu aso amenke nyine ho na opai bida
1: eminya woye siye musio uya kanisi dia nyaya uya jemu nyasemu tinyambo
0: abusha kan katasi Ghana Mr. Adaroma and some lady banopay ansana.